0: Di ampina firana sistema ruang telpulsian zat. Atulca wanaro foluan jinga makasih tekan fundraisa. Atulca waman netilsa makasih tekan waman netilsa favorenya kata saya atulca wanai sanatna sembra sus pasalamana wanau. Atulca wampianreja. Atulca wampiaran favakom nefele maman rususu. Atulca wampiama fata chanareja. Atulca wampiana kafina yangku. Tata tuko.
1: Makasih takana tapi.